RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video,

berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Masih di Pro 2 teman terbaik kamu menemani suasana siang teman Pro 2 di siang ini sampai nanti jam 15 atau jam 3 sore teman Pro 2, tentunya menemani teman Pro 2 dengan musik dan juga informasi menemani suasana siang kamu di saat ini ya teman Pro 2, dengan informasi dan juga musik. Langsung saja ini teman Produ, kita masuk di jalur Produ Hit List sampai jam 12 ya. Jadi buat teman Produ yang lagi dengerin Produ di siang hari ini, mau gabung untuk request lagu, langsung aja nih teman Produ 0811-482842. Saya tunggu partisipasi dari teman Produ yang lagi dengerin Produ di saat ini. Jadi buat teman Produ, langsung saja yang mau bergabung bisa langsung aja bergabung di WA-nya Pro 2 0811 482842.

0: 92,1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: morning. Mau rasa tuh pahit dalam di hati. Iri pun bikin dong macam suangi. Say fuck all you bitches yang sesak pimati.
1: Ada yang bilang kalau saya sombong, sorry. Tontra baku

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Nggak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Aduh, salah lagi.
1: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
0: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Pro 2 teman terbaik kamu masih menemani teman Pro 2 di menit ke-45 dari pukul 10 teman Pro 2. Oke, sebelum lanjut lagi di jalur requestan ya teman Pro 2, saya bacakan dulu informasi ya untuk kita di siang hari ini teman Pro 2. Kali ini bertepatan dengan tanggal 26 September memperingati hari apa saja teman Pro 2? Yang pertama hari statistik nasional ya teman Pro 2. Jadi di Indonesia 26 September diperingati sebagai Hari Statistik Nasional. Peringatan ini berkaitan dengan sejarah penyelenggaraan statistik nasional dan menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat menangani atau mengenai pentingnya data statistik yang akurat dan terpercaya. Yang kedua teman Pro 2, selain hari statistik, hari kesehatan lingkungan sedunia. Jadi tanggal 26 September juga diperingati sebagai World Environmental Health Day atau hari kesehatan lingkungan sedunia. Peringatan ini digagas oleh International Federation of Environmental Health atau IFER untuk meningkatkan perhatian terhadap hubungan antara kondisi lingkungan dan kesehatan manusia. Dan yang ketiga, hari kontrasepsi sedunia. World Contraception Day atau Hari Kontrasepsi Sedunia juga diperingati setiap 26 September. Momentum ini bertujuan meningkatkan kesadaran mengenai kesehatan reproduksi serta pentingnya akses terhadap informasi dan pilihan kontrasepsi yang tepat. Yang keempat, Hari Internasional untuk Penghapusan Total Senjata Nuklir. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menetapkan 26 September sebagai International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons ya teman Pro 2. Jadi peringatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat internasional mengenai ancaman senjata nuklir sekaligus mendorong upaya pelucutan senjata dan penghapusan senjata nuklir. Dan yang kelima, Hari Bahasa Eropa ya teman Pro 2. Jadi di Eropa 26 September diperingati sebagai European Day of Language atau Hari Bahasa Eropa. Peringatan yang diprakarsai oleh Council of Europe ini bertujuan mendorong pembelajaran bahasa, keberagaman bahasa, dan pemahaman lintas budaya. Nah itu ya teman Pro 2, 5 momen yang ada di tanggal 26 September ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, buat teman Pro 2 yang mau gabung langsung aja 0811482842. Ini sudah ada yang bergabung ya teman Pro 2 di WA-nya Pro 2 dari Minans ya teman Pro 2. Selamat siang kah, aku Minans, aku mau request lagu Sumpah Mati dari Celine Bass. Salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya. Makasih kakak, oke makasih kembali. Terus ada dari Sail ya teman Pro 2. Siang kak, siang. Happy weekend ya kak, saya Ca ingin request lagu Sumpah Mati. Oke, berarti masih sama ya. Lagu dari Celine Grace ya, Sumpah Mati. Oke teman Pro 2, buat teman Pro 2 yang lainnya yang mau berpartisipasi di siang hari ini, mau request lagu langsung aja nih teman Pro 2. 0811482842. Saya tunggu ya partisipasi teman Pro 2 sampai jam 12 untuk request lagu ya teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang mau request lagu langsung aja bisa digaskan teman Pro 2.

Oke, teman berdua, lagu dari Celine Grace dan Andi Rianto ya, Sumpah Mati, yang sudah di request ya teman berdua. Jadi buat teman berdua yang mau gabung langsung aja nih 0811482842. Terima kasih buat yang sudah bergabung ya. Ada Syael dan juga Minens ya, yang sudah request lagu yang sama. Oke teman berdua, buat teman berdua juga yang mau gabung, mau request lagu langsung aja nih teman berdua. Oke, sebelum lanjut kita bahas sedikit ya seputar FIFA nih teman berdua. Ada apa dengan FIFA? Nah, Sekjen FIFA ungkap alasan FIFA pilih Indonesia jadi tuan rumah ya teman berdua. Jadi Sekretaris Jenderal Sekjen FIFA Matthias Gratfrom mengungkap alasan Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah perdana FIFA Asian Cup 2026. Gratfrom menyebut semangat masyarakat Indonesia terhadap sepak bola menjadi salah satu pertimbangan FIFA. Ia juga mengapresiasi kesiapan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam menggelar turnamen tersebut. Jadi selain antusiasme sepak bola dan kesiapan penyelenggara, Gratfrom menyebut keberadaan infrastruktur serta sumber daya manusia menjadi faktor penting. Menurutnya, kedua aspek tersebut diperlukan untuk menghadirkan turnamen yang berkualitas, teman-teman.

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan yang mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?

0: Kita memperdua lagu dari Aman ya, Semu, yang tentunya baru hadir atau sementara hadir ya di siang hari ini, masih di jalur requestan di pukul 11 ya, lebih 10 menit buat teman berdua yang lagi dengerin berdua, mau gabung untuk request lagu, langsung aja gas ke 0811482842.
1: Aduh, salah lagi. Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah. Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh. Wah, boros kertas tuh. Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
2: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
3: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

Masih menemani teman berdua ya, teman berdua. Di siang ini di menit ke-26 dari pukul 11. Masih jalur requestan sampai nanti jam 12 ya, teman berdua. Nah, buat teman berdua nih yang ngefans sekali sama The Massive, ini ada kabar gembira ya, teman berdua. Jadi The Massive release Till We're Old ya. Jadi guide producer asal Inggris. Jadi The Massive resmi merilis single terbaru bertajuk Till We're Old secara global pada 25 September 2026 ya. Hari kemarin ya, teman berdua. Lagu ini mengangkat kisah cinta tentang pilihan untuk tetap bersama hingga masa tua. Jadi Till We're Old menjadi rilisan terbaru The Massive setelah sebelumnya memperkenalkan On Our Own pada Mei 2026. Lagu ini tersedia di seluruh platform musik digital mulai Jumat 25 September 2026. Jadi buat kamu nih para penggemar The Massive, ya sudah ya, bisa kamu cari di platform-platform untuk mendengarkan lagu terbaru dari The Massive tentunya, teman berdua. Oke, teman berdua, masih menemani teman berdua di siang hari ini di jalur requestan tentunya.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya Mbak, maaf.
3: Ya udah Mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

Oke teman, dua lagu dari RS Buana yang sedang hadir. Sebelum lanjut lagi dengan hadir lagu ini ya, hadirkan lanjut buat teman berdua yang mau gabung nih, mau request lagu langsung aja ya di menit 45, 15 menit lagi kebersamaan kita untuk requestan lagu. Langsung aja 0811 48 28 42.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Aduh, jangan. Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai Lambu, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi. Asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja kok.
3: Sabar kerongkongan, lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi nggak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kok tra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Oke, teman berdua, lagu dari Aruma ya, Muak ya, yang tentunya baru saja hadir menemani suasana siang teman berdua. Sekaligus mengakhiri kebersamaan kita ya teman berdua untuk request lagu. Masih terus menemani teman berdua ya di suasana siang, sudah jam 12 saja ya teman berdua, tidak terasa. Buat teman berdua juga jangan lupa rehat ya untuk makan siang. Apalagi kan ini akhir pekan kamu ya, jadi nikmatilah sebaik-baik mungkin ya teman berdua. Mungkin yang di kantor mungkin hari ini libur, tapi karena lembur ya tetap semangat, jangan lupa makan siang di tempat-tempat usaha juga ya, di kios atau toko atau di mana saja. Terus yang sambil dengerin berdua juga jangan lupa makan siang ya guys, so sweet sekali ya perhatian. Tidak juga ya teman berdua, mengingatkan ya guys. Oke teman berdua, masih menemani teman berdua di siang hari ini tentunya dengan musik dan juga nanti dengan informasi-informasi di siang ini.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu masalah kamu bisa lebih berkurang.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekat. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekat, melebur, masih mendekat. Singkatnya kamu sepakat.

Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1973 hingga kini. Nah, kalau di Indonesia, sejarah peragaan busana dimulai oleh Adriana Paula Adeline Kawilarang pada tahun 1951. Ia adalah seorang pendiri butik dan salon kecantikan pertama di Indonesia.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya Rp330.500 ya kak?
1: Ah, serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya? Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya inflasi.

Masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Tentunya masih live dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena ya teman Pro 2. Wais. Pro 2 RRI Wamena tentunya. Oke teman Pro 2, sudah jam 12 lebih 33 menit ya. Tidak terasa semakin siang teman Pro 2. Jangan lupa makan siang ya, supaya kamu tetap semangat untuk akan aktivitas kamu. Dan juga tetap berhati-hati juga ya dalam berkendara, melakukan aktivitas kamu di akhir pekan ini ya teman Pro 2, supaya kamu aman, yang di jalan juga aman, pokoknya semua aman lah ya teman Pro 2. Yang pastinya jangan lupa makan siang ya teman Pro 2, sambil menemani suasana istirahat kamu atau akhir pekan kamu di siang hari ini, tentunya masih dengan musik-musik bagusnya Pro 2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online.

0: pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
1: Tapi yang...
0: Stop, cukup. Aku sama teman-teman aku aja.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Bo ya dilihat dulu.
0: Udah, nggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, nggak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Pro 2.

0: 2.
1: Masih di Pro 2 teman terbaik kamu, sudah pukul 8 ya, pukul 8. Pukul 1 ya atau 13 lebih 8 menit maksudnya seperti itu ya teman Pro 2. Masih menemani teman Pro 2 kali ini, kembali menemani teman Pro 2 dengan informasi seputar dunia olahraga teman Pro 2 sampai nanti jam 2 siang ya di saat ini tentunya teman Pro 2. Tetap stay terus di Pro 2 teman terbaik kamu di FM 96,3 MHz Pro 2 RRI Wamena tentunya.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi?

0: Teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop!

0: Aduh, salah lagi.
1: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
0: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan,

Kesulitan menghadapi Belgia di babak pertama setelah Gli Azzurri takluk 0-2 di laga pembuka grup A UEFA Nations Liga 2026-2027. Laga dimainkan di Stadion Olimpico Roma Sabtu 26 September 2026. Mika Gotts membuka keunggulan Belgia pada menit ke-20 memanfaatkan umpan kapten Kevin De Bruyne. Italia mencoba membalas lewat Moise Kean dan Francisco Pion Esponio, namun kiper Belgia Sean Lammens tampil solid. Dodi Luckbeke mengadakan keunggulan Belgia pada menit ke-69 melalui aksi individu dengan tendangan kaki kiri melengkung. Peluang emas terakhir Italia didapat Giorgio Salvini di akhir laga, namun tendangannya membentur mister gawang. Pelatih Belgia Van Bommel merasa 100% puas dengan kemenangan Belgia. Informasi selanjutnya, Hartman tegaskan tidak ada perbedaan antara pemain lokal dan diaspora, masih dari dunia sepak bola. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menegaskan tidak ada perbedaan antara pemain lokal dan diaspora dalam skuad Garuda. Pernyataan tersebut disampaikan setelah Indonesia mengalahkan Singapura 2-0 pada pertandingan grup A Divisi Premier FIFA Asian Cup 2026. Dalam pertandingan tersebut, Hartman menurunkan susunan pemain yang tidak dihuni pemain homegrown lokal. Kondisi ini kemudian menjadi salah satu pertanyaan yang diajukan kepadanya dalam konferensi pers setelah pertandingan. Hartman menilai seluruh pemain yang tampil memiliki kesamaan tujuan, yakni memberikan kemampuan terbaik untuk Indonesia. Ia juga meminta publik menghargai pengorbanan para pemain yang bersedia meninggalkan klub dan melakukan perjalanan jauh demi membela timnas Indonesia.

Ia juga meminta publik menghargai pengorbanan para pemain yang bersedia meninggalkan klub dan melakukan perjalanan jauh membela timnas Indonesia. Menurut Herman, latar belakang pemain tidak seharusnya menjadi pembeda ketika mereka sudah mengenakan seragam timnas Indonesia. Herman menegaskan seluruh pemain membawa identitas yang sama saat membela skuad Garuda.

Kita beralih ke dunia Olimpik. Dua orang tua jadi penyemangat Ubed raih emas Asian Games 2026. Pembulu tangkis Indonesia Muhammad Zaki Abdullah mengatakan dua orang tua menjadi penyemangat sebelum tampil pada laga penentuan bergu putra Asian Games Aichi Nagoya 2026. Atlet asal Sapang, Jawa Timur itu sempat mengumumkan kedua orang tuanya sebelum memasuki lapangan. Ia meminta doa agar diberi kemudahan dan mampu tampil maksimal. Pas sebelum ke lapangan, saya telepon meminta doa agar saya tidak tegang, ucapnya. Ubed kemudian tampil pada partai penentuan melawan Tiongkok di hari Kamis 24 September 2026. Ia berhasil membawa Indonesia membalikkan keadaan menang 3-2 atas Tiongkok.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok
1: Din,
0: banget.
1: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

pantai. Kemudian teriakku. Sepi. Sepi dan sendiri aku benci. Aku ingin bingar, aku mau di pasar. Bosan aku dengan penat. Hanya saja kau pekat. Seperti berjelaga jika aku sendiri. Pecahkan saja gelasnya biar ramai. Biar mengaduh sampai gaduh.

0: Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa lho dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
4: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga dekat sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba?

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga...

Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda, efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.

teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta, lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

Oke, teman berdua, sampai di sini kebersamaan kita untuk part yang kedua. Kita akan jumpa lagi besok di segmen yang berbeda. Saya Mekki undur pamit. Selamat siang, jelang sore, dan sampai jumpa.

0: Akhir. Din,
1: kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
2: gak? Di mana tuh?
1: Ada.
0: Kakak ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
0: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaru sih.
2: Bisa aja jadi, nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
0: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.

0: bunuh.
1: Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret. Kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti. Mungkin dia udah move on. Dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Calderias. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res, flu maksudnya.
0: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain.
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Nah, ini nih cocok nih buat konten video aku. Mau aku up ah di media sosial, pasti viral. Eh, ngapain? Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati, ke video aku. Pasti estetik deh.
1: Loh, udah izin belum?
0: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
1: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki. Hak kekayaan intelektual.
0: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
1: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
0: Gitunya, cuma satu lagu kok.
1: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
0: Ih, ngeri deh.
1: Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti?

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Siap.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke?
1: Kamu.
0: Yuk, makan yuk.
1: Ayo.
0: Oke.

0: abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
1: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomend liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
0: Ih, Maisaro, Maisaro. Ngomong apa sih dari tadi?
1: Kamu gak understand? Gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
0: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja. Tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ingat dong?
1: Iya, ingat. Makasih ya, Francisca, udah ngingetin.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Jika banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiyan! Dengan kekuatan bulan,

0: Gitu kan? Mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.

0: Ih, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhuu.

0: 92,1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sambo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Ya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

Alarino, deu pa tu da molo jajaran rilaimu. Tenna yo mi andri on ratu. Molo jajaran risau dena marnurungi. Siningan oku. Anu mo mana ngandri? Mugi leppa leppanya rupa maboja.

apa akan engkau habiskan bersama mimpi yang kau rekayasa atau doa-doa.

Suara hujan merdu di garasi yang basah. Petikan sitar lincah dalam rentak tabla. Kau sungguh kontras malam ini. Mengalun di sela rintik rindu yang sengit. Menarilah denganku. Ah, pesanku. Pada malam-malam yang tenang dan sunyi, mintalah lewat doa yang kau ucap dengan mesra. Dialah Sang Maha, pelukannya menyentuh sukma. Di tembok yang tinggi dan berlumut, itulah segala peristiwa ikut melapuk

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai lembu, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi. Asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja kok.
3: Sabar kerongkongan, lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi nggak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.

Radio FM Radio semua malam 3 MHz teman terbaik kamu teman Pro 2 di pukul 18 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur. Teman Pro 2, saatnya kita bergabung barengan sama Pro 2 FM RRI Jakarta untuk ngikutin siaran Musikpreneur edisi hari ini teman Pro 2 Minggu 26 September 2026.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 di sore hari ini. Di hari ini teman Pro 2 udah tahu ya, kalau jam 4 sore gue gak mungkin sendirian, karena sudah ditemani sama the one and only Om Rio Nada Bumi. Halo Om.
1: Halo, selamat sore Om.
0: Wede, gimana kabar Om Rio hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa
1: dan
0: ya.
1: Dan gak enaknya panas banget nih, melekat.
0: Pacet juga gak sih hari ini?
1: Hari ini sih gue sih dari rumah enggak.
0: Oh enggak ya, aman ya. Tapi emang hari ini cukup apa ya, sumuk ya kalau bahasa orang Jawa ya?
1: Sumuk, betul.
0: Sumuk ya.
1: Macetnya di malam kan, bola menang gitu.
0: Oh parah, iya. Bener. Asik. Tapi gue juga ngerasa kayaknya orang udah pada gajian kayaknya, oh makanya pada keluar hari
1: keluar.
0: Ini.
1: Betul,
0: iya
1: betul.
0: Gitu.
1: Makan bareng-bareng sama keluarga.
0: Bener, lagi family time ya.
1: Family time.
0: Nah.
1: Lu gak family time, sendirian aja?
0: Ya biasa lah.
1: Atau jomblo?
0: Biasalah, kalau hari ini nemenin teman Pro 2 dulu.
1: Iya, iya.
0: Yoi, nah ngomongin tentang family ya.
1: Iya.
0: Family tuh biasanya kalau anak-anak reggae tuh juga suka sebagai family tuh nongkrong banget, Om.
1: Setahu gua, anak reggae ini family-nya kuat.
0: Kuat banget.
1: Ya,
0: kuat
1: dia
0: banget.
1: Lebih mementingkan family-nya dibandingkan lagunya itu sendiri.
0: Yoma.
1: Ya, bener gak ya? Nanti kita tanya sama teman-teman.
0: Nah, sore hari ini kita kedatangan siapa nih, Om Rio nih?
1: Ini gua bawa satu band, genrenya reggae.
0: Oke.
1: Nah, kita ngobrol seputaran reggae.
0: Dan
1: ini menurut gua sih keren band-nya. Dan dia punya base camp di daerah Tangerang Selatan.
0: Oke.
1: Dan hari ini gue bawa kesini, kita ngobrol-ngobrol bareng. Dan serunya adalah biasanya reggae itu kan biasanya di judul lagu itu ada khasnya kan.
0: Betul.
1: Nah, cuman ini lebih khas lagi nih.
0: Oh kenapa tuh?
1: Karena judul lagunya, kalau reggae kan bisa dikatakan gaya jogetnya kan khas ya.
0: Khas banget, khas banget.
1: Tapi kalau disini dia bikin judul Bulan Menari. Nah ini kan gimana nih cerita dengan lagu yang judulnya Bulan Menari.
0: Wede, oke boleh dong dikenalin nih. Ini kita kedatangan siapa sore hari ini di Pro 2 nih?
1: Kita kedatangan satu kelurahan.
0: 1, 2, 3, 4, 5
1: langsung.
0: Ada 5 ya abang-abang di sini ya. Siapa aja dong boleh di absen nih?
1: Oke sebentar.
2: Halo, saya Ari dari The Fitris di vokal.
0: Oke, vokal. Terus siapa lagi?
3: Di sini gue sebagai basis di The Fitris. Dipanggil biasa Ruri, kalau enggak Ambon.
0: Oh, oke, okay. Bang Ruri atau Bang Ambon ya. Oke, okay, Bang, boleh Bang, dari sebelah sini sekarang. Siapa nih?
4: Oke, Aldan, sebagai drummer di The Fitris.
0: Arden?
4: Aldan,
0: oke okay, Bang Aldan. Terus siapa lagi nih?
5: Saya Wahyu, biasa dipanggil Awis.
0: Awis?
5: Iya, Awis.
0: Awis, oke. Okay.
5: Di gitar.
0: Oke, okay, Bang Awis di gitar. Terus Bang?
6: Biasa dipanggil Ngai. Main
0: keyboard. Oh, Ian dipanggilnya?
6: Ngai.
0: Ngai. Kok bisa Ngai sih?
6: Agak
0: oh, kan juga enggak

0: ada eng.
1: Iya.
0: Oh iya. Oh iya. Boleh, boleh, boleh. Dan kita sudah kedatangan sore hari ini teman berdua The Peter. Tepuk tangan dulu dong. Jadi kita kedatangan Om sore hari ini teman-teman The Peters dan mereka punya
2: The Peters.
0: Oh The Peters. Peters bukan Peters ya?
2: Bukan.
0: Oke, okay, The Peters lebih band dengan genre apa tadi Om?
3: Reggae.
0: Nah, kira-kira nih boleh nggak diceritain dulu dari awal mulanya The Peters ini berdiri gitu, karena namanya lucu nih The Peters. Kayak sinetron ya, Cinta Peters ya. Nah, boleh. Iya. Boleh siapa nih? Bang Ari atau siapa? Bang Ambon?
4: Bang Wahyu?
0: Bang Wahyu?
4: Kalau dari saya, band ini terbentuk dari tahun 2002.
0: Widih.
4: Dengan beberapa kali pergantian personel.
0: Gokil.
4: Sempat kita vakum juga, terus gabung lagi, bikin lagi sampai sekarang.
0: Widih.
4: Ya,
0: paling terakhir ini
4: format terakhir,
0: format terakhir nih.
4: Oke. Okay.
0: Kalau dibilang kosongan ya.
4: Dibilang bubar sih enggak ya, kita vakum. Vakum sih ya karena kesibukan masing-masing ya. Jadinya kita vakumin dulu deh.
0: Iya.
4: Terus kita ketemu lagi, ngumpul bareng lagi. Yuk, 2000 berapa? 23 ya.
0: Oke, 2023.
4: Kita bangun lagi. Iya, habis pandemi.
0: Itu berarti selama kurang lebih hampir 20 tahun vakumnya, Bang ya?
4: Enggak.
0: Hampir ya?
4: Apa ya? 10 tahunan ya?
0: Oh 10 tahun, berarti 2011 ya?
4: Iya.
0: Oke, itu adalah waktu yang sebenarnya buat band kan cukup lama buat vakum ya, Bang?
4: Sangat lama
0: ya?
4: Sangat lama.
0: Waktu itu apa yang memutuskan vakum, Bang? Apakah kesibukan doang? Atau
4: lebih ke kesibukan sih ya?
0: Sibukan aja ya?
3: Itu ya.
0: Apa itu?
3: Jadi sebelumnya format awalnya itu The Peters yang lebih lama nih Ari sama Wayu.
0: Ini seniornya nih. Oke. Seniornya nih. Oke.
3: Jadi istilahnya mereka udah jalan lama gitu kan, tiba-tiba ada tibalah.
0: Oke.
3: Okay. Ari ini tadinya dulunya itu gitar.
4: Saya player gitar.
3: Player gitar.
0: Oke. Okay. Rhythm.
3: Iya, oke. Okay. Harusnya ada almarhum.
4: Okay. Udah almarhum makanya.
3: Dia meninggal itu sempat vakum lah.
0: Oke. Okay. Baru akhirnya Bang Ari menggantikan
4: posisinya.
0: Oh gitu, ya. Tapi kenapa akhirnya dari Bang Ari? Apakah karena emang Bang Ari punya modal vokal juga nih? Makanya yaudah Ari aja deh gitu.
4: Sebenarnya sih dari teman-teman juga sih.
0: Oh gitu.
4: Kita udah pernah audisi ya,
5: Iya pernah audisi.
4: Berapa orang gitu, cuman kayaknya gak sesuai ekspektasi kita gitu loh.
0: Standarnya tinggi ya?
5: Kebetulan kan almarhum itu kakaknya Ari.
0: Oh langsung kakak kandung. Oh iya.
4: Ya jaling games biasanya. Yeah.
0: Oke.
5: Saya itu cuma mikir gini, itu udah DNA-nya aja.
0: Iya. Yeah. Yeah. Karena biasanya segi suara enggak terlalu jauh tuh kalau adik kakak tuh.
4: Tipis-tipis.
0: Tipis-tipis. Iya, benar. Oh, gitu. Nah, kalau The Peters sendiri berarti udah berapa kali ngeluarin karya atau single atau album?
5: EP waktu itu.
0: Oh, EP.
4: EP
0: itu tahun berapa tuh?
5: EP itu tahun 2023.
0: Oke. Kenapa di take down tuh?
5: Karena waktu itu juga kan kebetulan almarhum. Kita pikir kan kan juga suaranya Ari nih.
0: Oh nah, gitu. Berarti diremajakan ya lagunya.
4: Iya
0: ya,
4: betul.
0: Oh iya.
4: Remajaan.
0: Biar tetap belia.
4: Menolak tua.
0: Oke, berarti sebelumnya nih kalau dari The Peters sebenarnya kiblat musiknya kemana sih? Kalau Indonesia kan kita bisa ngomong kayak ada beberapa band reggae juga kayak Souljah dan lain-lain ya. Kalau The Peters kiblatnya kemana?
4: Kita lebih ke Sublime sama 311 kali ya.
0: Oh.
4: Lebih ke situ kayaknya.
0: Itu udah dengerin itu berarti dari sebelum tahun 2002 dong.
4: Iya.
0: Iya. Yeah.
4: Iya.
0: Di saat era musik itu masih pop ya, masih pop banget ya di zaman itu ya.
4: Iya.
0: Alternatif ya?
4: Betul.
0: Oke. Dan akhirnya banyak ambil inspirasi dari situ ya?
4: Iya.
0: Oke.
4: Dari segi musiknya kita ngambil juga dari situ.
0: Berarti terakhir rilis EP?
5: Terakhir rilis itu ya EP.
0: EP di tahun 2023 itu terakhir. Oke. Nah kalau buat abang-abang nih dari The Peters, kalau di zaman sekarang lah, kita ngomongin reggae ya.
4: Iya.
0: itu kan sebenarnya punya segmen yang niche banget gitu, orang yang spesifik banget dengerin reggae. Mm-hmm. Kalau zaman dulu, zaman slang mungkin generasi biru itu banyak banget tuh fansnya kan.
4: Yeah.
0: Nah kalau di zaman sekarang nih reggae, apakah sesusah itu atau masih seasik zaman dulu? Kayak tahun 90-an, 2000 awal gitu. Kalau dari Bang Ari gimana?
4: Kayaknya asikan
0: sekarang
4: dulu kali ya. Okay. Sekarang cuma kalau sekarang lebih dipermudah aja
0: dengan okay.
4: teknologi.
0: Okay.
4: Dulu kan kita emang agak sulit ya buat rekaman aja tuh kayaknya gimana gitu kemarin.
0: Iya. Yeah.
4: Sekarang lebih
0: sewa
4: mahal buat recording segala macam lah. Sekarang lebih dipermudah. Kita di rumah aja bisa produksi.
0: Sedap. Iya sih, iya sih. Dan kalau skena, gue nggak tahu nih. Gue pengen nanya jujur. Kalau dari skena reggae sekarang gimana trennya? Kalau dulu kan nongkrong banget gitu. Orang semua nongkrong di satu tempat yang sama gitu. Kalau sekarang skena reggae gimana sih?
4: Sekarang mah kemana-mana, dimana-mana ya. Dimana-mana ada.
0: Oh gitu.
4: Sekarang udah
3: lebih banyak sih kayaknya ya.
0: Oh iya.
4: Komunitas banyak sekali. Komunitas.
0: Oh,
4: ya, betul.
0: Oh gitu.
4: Betul, betul.
0: Oh iya.
4: Yeah. Iya.
0: Komunitas. Dia basicnya komunitas ya. Yeah. Oke. Okay. Boleh pakai mic, boleh pakai mic.
5: Jadi Interpol ramai banget yang nonton
4: tujuan ya.
5: Iya.
0: Reggae.
5: Ramai reggae full.
0: Oh, full reggae.
5: Full reggae.
0: Wah, gokil.
4: Pecah banget.
0: Wah, gila. Kebayang sih kayak apa ya?
5: Iya.
0: Di zaman sekarang kayak gitu.
5: Jadi secara komunitas, hari ini mereka bikin single ataupun album, sudah pasti komunitasnya ada dan mereka udah pasti punya fans. Dalam arti tinggal bagaimana kita yang di musik tadi ngomong di luar.
0: Oke.
5: Okay. Fans yang kecil-kecil ini harus di grab.
0: Oh iya iya iya.
5: Gak bisa ditebarin begitu aja.
0: Iya, karena mereka mencar ya jatuhnya. Iya.
5: Bukan yang punya komunitas, mereka punya.
0: Cuma masih terpecah nih. Iya iya iya.
5: Komunitasnya sekarang dengan ada digital, media, lagu yang keluar nih misalnya ini. Mereka ini harus segera bagaimana create something for the komunitasnya.
0: Sedap.
5: Balik lagi seperti kayak lama, keluar file punya komunitas.
0: Betul.
5: Klaim punya.
0: Selengkarnya.
5: Sampai hari ini puluhan tahun, mereka tetap build community-nya.
0: Iya, betul.
5: Jangan sampai mencar, hilang, dan lain-lain.
0: Iya sih,
5: nah, sepakat. Nah, tugasnya band inilah harusnya sampai IP-nya, sampai dia udah nggak ada nanti, IP-nya tetap ada.
0: Tetap ada.
5: Dan diurus dengan anak cucu mereka.
0: Widih, sedap.
4: Tujuh
0: ya?
4: Itu impian banget.
0: Oke, nanti kita juga bakal dengerin Om ya kali lagunya The Fitris ini yang Bulan Menari.
5: Bulan Menari.
0: Oke, teman berdua, nanti kita bakal dengerin, jadi jangan kemana-mana. Nanti kita bakal masih ngobrol pastinya teman berdua sama The Fitris. Jadi jangan kemana-mana, masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di sudut halte bis kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: sesuai dengan namanya, Kampung Melayu dihuni oleh etnis Melayu sejak abad ke-17. Etnis ini sebenarnya sudah menghuni pesisir Batavia jauh lebih awal. Namun, VOC mengatur pemukiman etnis secara terpisah. VOC menunjuk seorang yang berpengaruh di komunitas etnis tertentu sebagai kapitan. Salah satu kapitan Melayu yang paling berpengaruh adalah Wan Abdul Bagus. Ia dikenal sebagai perintis Kampung Melayu yang kini berada di daerah Jatinegara. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan Melayu sekitar tahun 1656. Tugas utamanya adalah memimpin orang-orang Melayu di Batavia, menjalin relasi dengan penguasa lokal, dan penghubung kepentingan koloni. Tak jarang, ia diminta VOC untuk menulis dan menerjemahkan buku. Di bagian selatan Kampung Melayu, Wan Abdul Bagus memiliki bawahan. Namanya Encik Awang, berpangkat Letnan Melayu. Seiring berjalannya waktu, wilayah sekitar hunian Encik Awang lebih dikenal dengan nama Cawang. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan sampai kematiannya tiba pada tahun 1716. Setelah itu, jabatan Kapitan Melayu diambil alih oleh putranya, Wan Dullah. Nasibnya sebagai kapitan hanya berlangsung 16 tahun. Wan Dullah diasingkan ke Sri Lanka karena dendam Gubernur Jenderal VOC di Derek Durven yang tidak senang ditagih utangnya.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 baru aja kamu dengerin Bulan Menarik dari The Fitri.
1: Sedap, keren,
0: asik ya, asik ya.
1: Joget malam hari pakai api unggun.
0: Di Buperta kali kalau api unggun.
1: Asik tuh. Iya. Di Pramuka gitu ya.
0: Iya.
1: Pakai kambing guling.
0: Iya. Kayak persami. Kayak lagi persami ya. Tapi ya sih ini lagu asik banget ya. Mungkin dari The Fitri boleh diceritain nggak? Kenapa akhirnya lagu Bulan Menari ini kayak emang asiknya best time-nya didengerin pas lagi ngumpul gitu sama teman-teman. Boleh dari siapa nih? Bang Ari atau siapa nih?
2: Bapak Wahyu.
0: Mas, silakan Bapak Wahyu mungkin.
2: Mas Wahyu.
0: Boleh, boleh Bang Wahyu, silakan Bang.
2: Sebenarnya itu kan biasa apa sehari-hari lah nongkrong kita masih zamannya muda.
0: Gua ilah zamannya muda. Sekarang udah
2: karena masih muda.
0: Oh iya. Iya, kelihatan. Oh, jadi emang ya ngebayanginnya pas lagi ngumpul-ngumpul ya.
2: Iya.
0: Oh.
2: Kita banyak gabut kan dulu masih pengangguran.
0: Iya.
2: Jadi sering nongkrong sampai pagi, curhat, apalah ngelakuin yang lebih ke kreatif sih sebenarnya. Bikin lagu.
0: Bikin lagu sampai pagi tuh.
2: Set.
0: Iya. Yeah. Kebalik ya jamnya. Jamnya kebalik ya.
2: Pola hidup terbalik.
0: Iya.
2: Malam
0: baru ada callingan tuh biasanya tuh ya. Iya iya iya. Iya. Oh gitu. Jadi emang sebenarnya ngambil imajinasinya tuh dari waktu nongkrong zaman dulu ya.
2: Iya.
0: Oke, tapi dari lagu ini sebenarnya ini enggak sih ngebayanginnya kayak ya ini lagu buat anak sekarang nih yang masih nongkrong deh gitu.
2: Nah, itu yang enggak kepikiran maksudnya kalau visioner ya. Sampai ke sini gitu kayaknya waktu itu enggak sih.
0: Bikin aja ya.
2: Bikin aja.
0: Oh, jadi ya udah biar yang dengerin siapa deh gitu ya. Oke. Tapi kalau lagu ini ada dari The Fitri ada kesulitan enggak waktu ngetek atau waktu produksi gitu?
2: Lancar.
0: Jago emang jago nih. Jago nih.
2: Iya.
0: Udah
2: matang dah pokoknya.
0: Kepele ini.
1: Ada pertanyaan nih dari gua nih. Kalau reggae itu sebenarnya liriknya itu lebih kemana sih? Kalau pop itu kan lebih ke cinta, ya kan, atau putus hubungan dan lain-lain. Nah, setahu gua, kalau gua dengar

0: Gue ikut dia kayak gitu-gitu deh.
1: Oh iya.
0: Kehidupan, iya. Kita nyata atau apa gitu.
2: Atau buku bareng kayak ini.
1: Oh. Tapi boleh anak reggae jatuh cinta dong.
0: Oh boleh.
1: Boleh dong.
0: Sangat boleh.
1: Boleh kan?
0: Iya. Kayak nomor nok lah itu.
1: Iya, iya. Karena kalau kita lihat Bob Marley kan ya dia ada juga lagu-lagu cinta enggak sih?
0: Ada.
1: Iya kan banyak kan?
0: Banyak.
1: Iya, kayak No Woman No Cry itu yang paling legend kan. Jadi kayak anak reggae jatuh cinta juga boleh kan?
0: Oh boleh, boleh dong. Ada sih,
3: ada sih.
1: Dimitris ada nggak lagu reggae cinta gitu?
0: Ada. Nanti
2: kita lihat. I Got Love.
1: Oh iya di I Got Love. Oh iya.
2: Tentang cinta tuh. Tentang cinta tuh. Seperti apa? Seperti PT banget gitu.
1: Buah.
0: Seperti gombal.
2: Story apa?
1: No, jadi emang dituangin di lagu reggae ya. Asik. Tapi kalau dari lagu ini nih, lagu Bulan Menari setelah dirilis, feedbacknya ke The Fitris gimana sejauh ini? Oke, asik banget nih bang, gitu. Feedbacknya ke The Fitris gimana sejauh ini? Oke, asik banget nih bang, gitu.
2: Gua banget nih,
1: gua lagi nongkrong.
0: Banyak sih yang kayak gitu.
1: Ada juga tuh.
0: Ada beberapa ngomong. Wah ini kisahnya gua banget nih bang.
1: Ya sih.
0: Gua banget nih.
1: Ini gue lagi pakai di Perjusa Persami nih bang gitu, ada nggak ya?
0: Iya. Ada nggak? Tahu deh ya.
1: Ada nggak yang gue lagi di Puperta nih bang? lagi pakai.
2: Pakai kacu.
1: Pakai ya. Iya.
0: Pakai tambang.
1: Iya. Harusnya mungkin marketingnya selain ke anak reggae, ke anak pramuka om ya.
0: Bisa jadi.
1: Iya kan.
0: Iya.
1: Camping. Gue lagi masang pasak nih bang. Iya. Asik tuh harusnya tuh. Tuh, iya kan
2: anak gunung.
1: Karena kan anak pramuka perlu lagu-lagu persahabatan kan.
0: Oh, iya.
1: Iya kan, betul. Perlu banget gitu. Boleh tuh om, boleh. Marketing berikutnya ya. Boleh tuh ya.
2: Bisa. Sama
1: nih. Iya, kalau misalkan dari The Fitris tapi sejauh ini dari udah dengerin ke halayak, kira-kira tanggapan yang kalian dapat sesuai enggak dengan ekspektasi The Fitris? Waktu ngerilis Bulan Menari ini?
2: Sesuai sih.
1: Sesuai ya?
0: Sesuai.
1: Kayak semua bisa sing along bareng, bisa ya. Joget bareng. Udah pernah dibawain live lagu ini?
0: Oh sering.
1: Sering ya?
0: Sering.
1: Asik.
0: Terakhir kita main di...
2: Malam acara
0: 17-an ya? Asalnya Skuter Honor Group.
1: Oh.
0: SOG yang kemarin tuh di mana? Gatsu Subroto ya?
1: Di Gatsu. Kata Bang Wahyu 17-an kemarin.
0: 17-an.
2: Enggak.
0: Kita coba SOG terakhir.
1: Sebelum itu 17-an. Oh di bawahnya 17-an. Cocok juga tuh.
0: Ya ini semua berkat manajemen 71. Semua dia sangat kontribusi banget buat kita.
1: Oke. Dia ngasih banyak ini juga bantuan juga ya.
0: Sangat.
1: Oke. Kalau di Fitris ada ini enggak? Ada fanbase-nya namanya gitu.
0: Nah, tuh.
1: Ada enggak? Ada. Bikin gitu.
0: Lagi dibikin, lagi proses.
1: Cinta Fitris gitu misalkan. Cinta Fitris ya kan bisa juga tuh.
0: Bisa.
1: Iya kan? Cinta Fitris.
2: Dulu ini apa lagi jokes gitu kan. Mau bikin apa nih kita buat fanbase? Trianti Fitrianto.
0: Jadi aneh.
1: Jadi laki tuh.
0: Iya.
1: Tapi gue belum nanya ya, The Fitris itu nama dari mana sih sebenarnya?
0: Itu sih potongan.
1: Bentar, kita coba tanya Bang Ambon nih, kayaknya belum pengen ngomong dari Bang Ambon. Udah pakai headphone soalnya. Coba Bang Ambon, kayak The Fitris itu datang dari mana namanya?
2: Yang saya tahu sih ya, saya
1: dari mana coba?
2: Kalau Alis bilang sih waktu itu kenapa The Fitris kan? Karena kalau kita cari di apa sih?
0: Di Google ya.
1: Di Google.
2: Itu pasti keluarnya paling pertama.
1: Oh.
2: Terus The Fitris, Fitrisnya itu ibaratnya kita tuh kembali ke fitrah.
0: Kembali ke fitrah.
1: Asik.
2: Muslim. Kita reggae muslimah. Oh.
0: Kembali ke fitri.
1: Kembali ke fitri,
2: iya.
1: Bang.
2: Iya. Gitu.
1: Wah, gila. Ini
2: religi semua dong. Oh.
0: Ya. Harusnya sih gitu. Harusnya.
1: Lu juga baru tahu, Om?
2: Baru tahu.
1: Oh gitu, emang dari situ ya?
0: Iya.
1: Oh.
2: The fitrah artinya gitu ya.
1: Kembali suci.
0: Orang juga mengartikan juga Fitris.
1: Mm-mm.
0: Mohon sehat.
1: Ah, bisa.
0: Asumsinya
1: bisa. Bisa pohon sehat ya.
2: Fit. Tadi, Bang.
1: Pohon kelapa?
0: Pohon kelapa sehat. Kelapa hijau.
1: Ya pramuka bener kan? Iya kan lagunya. Oh iya, pramuka.
0: Lagi
1: iya kan?
2: kan emang iya. Depannya The, itu kan The Coco.
1: Iya, betul. Oh iya benar. Emang marketnya Pramuka berarti. Fix ya, anak Pramuka. Persis. Iya. Dan jadi emang ternyata namanya dari situ, dari kembali ke Fitra.
2: Tapi nama ini bagus. Nah, ngomong-ngomong nama ya. Nah. Band gua dulu itu namanya Akar.
1: Akar.
2: Waktu zamannya raja keluar, akar keluar om.
1: Oh.
2: Nah, raja jadi raja, akarnya tumbang.
1: Doa lo, bener lo. Kan? Iya. Akarnya dicabut ya. Dicabut ya. Di bawah nggak pernah naik. Oh, iya, iya.
2: Jadi nama itu penting untuk sebuah band.
1: Iya, iya, iya.
0: Iya betul. Ya.
1: Tapi ini mengilhami juga nggak kayak kalian nih The Fitris udah ya udahlah gue udah kembali ke fitrah gue lah, gue udah suci lagi nih gitu.
3: Kurang lebih sih sebenarnya sebenarnya itu kayak ini aja ya apa yang penting ada artinya dah gitu. Ya. Karena sebenarnya yang kita awal itu memang googling tuh. Itu saat paling pas kita googling itu ada di pertama. Terus pas diartikulasin tuh kita kayak senyum, jadi senang terus.
1: Oh, The Fitris ya.
0: Walaupun menderita.
1: Oh iya.
3: Jadi kan awalnya tuh Fitris, terus pakai THE, The Fitris. Sampai sekarang udah lebih aneh lagi deh.
1: Pakai DE ya.
3: DE, FI, terus di belakangnya Puan Sehat deh paling enggak. Nanti pas ditanya ada artinya dikit
1: sendiri. Iya. Oh, jadi emang lu nyiapin untuk gua tanya kayak gini ya? Emang udah disiapin ya? Oh iya. Udah prepare. Iya, untung gua tanya.
3: Ada pengalaman juga gini apalah arti sebuah nama.
1: Iya.
3: Kayak Kodak kan gitu ya?
1: Iya benar.
3: Artinya apa gitu?
1: Kodak enggak ada artinya, cuma dia suka huruf K-nya aja katanya kan. Oh, The Fitris kayak gitu nih. Oh.
3: Mungkin orang senyum nih gitu.
1: aneh banget ya, aneh banget sebenarnya. Tapi oke lah, kan Regi bebas ya.
0: Bebas.
1: Regi bebas. Iya benar. Oke teman berdua ini buat lo yang masih mau nanya sama The Fitris boleh banget ya gue buka sore hari ini di 0811-800-105. Kalau lo mau nanya hal-hal yang aneh juga boleh tentang The Fitris. Ya. Berhubung mereka juga kayaknya nggak suka hal-hal biasa ya.
0: Ya.
1: Kayak terlalu mainstream juga nggak suka.
2: Out
1: ya. Out of the box banget. Oke, teman berdua gue masih buka di WhatsApp ya.

0: 105 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, gak kerasa banget kita udah masih bersama dengan The Fitris ya, tadi Om ya. Kita masih bersama The Fitris. Dan ini lagu ini Bulan Menari udah bisa didengerin di seluruh streaming platform ya.
1: Seluruh streaming platform. Dan kebetulan lagu ini kan ada di gua distributornya.
0: Oke.
1: Jadi kerjasamanya, batasannya sekarang masih untuk distribusi. Dan belum masuk ke ranah-ranah lain.
0: Lo berarti kan, Nada Bumi selaku distributor.
1: Distributornya untuk lagu ini. Dan kebetulan produsernya di Fitris itu kan juga temen. Dan kita sama-sama label, sering kontribusi dan juga kolaborasi.
0: Berarti lo yang bagian ini ya, apa ngestrikain CD gitu ya, biar didistribusiin gitu kan. Kayak zaman dulu gitu ya.
1: Zaman dulu. Cuma virtual semua sekarang. Di awang-awang semua.
0: Oke, berarti ini juga udah bisa didengerin di Nada Bumi juga ya?
1: Iya.
0: Nah, kalau di The Fitrisnya ada ini nggak? Ada video klip atau visualizer nanti rencana ke depan?
2: Rencana sih ada.
0: Ada?
2: Ada.
0: Jadi, apa nih?
2: Nanti tuh dari manajemen ya? Dari label kita, satu yang proses.
0: Oke, jadi rencana bakal ada MV, video klip?
2: Iya.
0: Oke.
3: Buat di Eropa.
2: Pengennya.
3: Kan boleh dong.
0: Yoi, belum bisa di spill ya.
3: Enggak, biar gua ngomong Eropa, produsernya denger kan.
2: Amin. Diaminin aja dulu ya kan.
0: Tapi buat Fitris ada yang mau disampaikan mungkin buat pendengar dan juga teman produser seluruh Jakarta nih hari ini, mungkin dari The Fitris pengen bilang apa nih ke teman-teman?
2: Ya, pengen bilangnya semoga karya kita bisa diterima.
0: Amin.
2: Di industri musik Indonesia.
0: Amin. Oke. Pokoknya thank you banget The Fitris, sukses terus ya buat project-projectnya ke depannya.
2: Terima kasih Pro 2.
0: Thank you banget. Dan juga jangan lupa untuk tetap didengerin lagu The Fitris Bulan Menari ya.
2: Yoi dong.
0: Di-subscribe dan juga dipantengin terus. Instagram ada Instagram?
2: Ada.
0: Apa?
2: The Fitris aja.
0: Oke deh. Cari The Fitris official.
2: Official ya.
0: TikTok ada TikTok?
2: Ada juga ya.
0: Nah, TikTok dicari juga tuh. Sering nah, sering live.
3: Lu denger dong. Apa? Fitris aja,
0: kita
3: ada official.
0: Benar. Iya, benar. Ini orang mau nyari juga bingung nih. Kayak gua nyari yang official apa enggak nih?
2: Yang official aja. Biar enggak pada bingung.
3: Cuman kesalahannya ada di mana? Di hostnya kita.
0: Iya. Emang harus ngobrol kayak Ben ini. Sering ngobrol harusnya ya.
3: Kesalahan
0: dikira. Iya. Banyak ya. Padahal jarak mereka cuma beberapa meter ini. Enggak jauh-jauh banget ya. Iya. 117-an.
2: Ini sebenarnya kayaknya kurang ngopi.
0: Kurang ngopi. Oke, kalau gitu sukses terus ya The Fitris ya.
2: Terima kasih.
0: Thank you banget udah mampir. Dan teman Pro 2, habis ini bakal tetap berlanjutin sama gue sampai nanti jam 7 malam. So, jangan kemana-mana, masih di Solution FM Pro 2 Jakarta.

Pro 2, dan baru aja kita ikutin siaran Music Planner dari Pro 2 FM LA Jakarta, dan ditemenin sama band David Tris ya, teman Pro 2 ya. Dan balik lagi teman Pro 2 di Jaga Malam sore ceria ya teman Pro 2, sore ceria edisi weekend di Minggu 26 September 2020. Nah,

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

0: 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Yes, kamu dengerin 96,3 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hey babe, hey babe, hey babe. Small tone-nya Dominic Fake. Teman-teman Pro 2 nemenin kamu, bukan fake ya, fake. Yes, 20 lebih 10 menit masih barengan sama Fajar. Kok masih barengan sama Fajar? Baru aja mulai nih siarannya teman Pro 2. Maksudnya masih barengan sama siaran Pro 2 FM di 96,3 MHz dan bisa juga banget kamu dengerin lewat www.rri.co.id untuk streaming kita sama di mobile application RRI Digital, teman-teman Pro 2 ya. Alright, sesi terakhir hari ini di hari ke-26. Kita masih ada di bulan September juga gitu teman-teman Pro 2. Gimana hari kamu hari ini? Kalau hari saya hari ini semangat banget karena dari siaran tadi udah mau nyiapin yang spesial-spesial. Karena Nona baru aja ngeluarin album Island Girl di 18 September. Gak apa-apa juga kali ya teman-teman Pro 2, sekitar hampir 10 harian setelah mereka rilis kita baru listening party. Okay, teman-teman Pro 2 udah siap buat dengerin lagu-lagunya Nona. Kita bakalan mulai dari lagu yang cukup lumayan kalem gitu teman-teman Pro 2, dan artinya tuh lebih ke persahabatan ya gak sih? Maybe ya. Lah, kok bisa gitu Jar?

Jadi lagu ini tuh ngungkapin rasa syukur sama kehadiran sahabat sejati yang selalu datang dan mendampingi di waktu yang tepat. Semoga Produ FM jadi teman yang tepat buat nemenin kamu malam mingguan. Udah malam minggu ya, besok minggu lagi. Ya udah, malam mingguannya bareng sama Nona di listening partinya Produ FM, teman terbaik kamu. This is A Nick of Time by Nona.

Yes, party in the plus 62. Bacanya gimana sih teman-teman Pro 2? Udahlah, intinya kalau ngomongin party di plus 62, kamu pernah party gak sih? Jujur, saya belum pernah. Tapi dulu ada party yang like party ya. Maksudnya kalau party pesta yang mungkin kayak pada umumnya mungkin udah sering lah gitu teman-teman produk kayak saya nggak pernah sih biar tapi kayak fase di kehidupan saya cukup lumayan jarang karena memang teman-teman saya based on yang nggak ada di Wamena gitu kan ya, jadi kayak dulu zaman-zaman ada kan pasti nanti ada fase setelah SMA kamu bakal ngalamin dapat banyak undangan pernikahan dari teman-teman SMA gitu, teman-teman Pro 2. Yap. Dan itu tuh enggak ada di fase saya gitu. Ada tapi kayak saya enggak bisa menghadiri itu. Jadi kayak yang namanya kayak reunian pas di nikahan teman tuh kayak enggak ada di kamu saya. Gitu, teman-teman Pro. Tapi kalau memang dapat terus dikirimin secara elektronik ya, ya dapat juga sih sebenarnya. Ya gitu deh, nggak tahu deh. Yes, party in plus 62 ada di album Island Girl-nya Nona gitu, teman-teman Pro 2. Terus tadi sebelumnya kamu dengerin Neck of Time gitu ya, teman-teman Pro 2. Asik banget lagi lagunya Neck of Time. Serius, beneran, ya kan. Ngomongin soal pertemanan zaman-zaman SMA itu tuh emang kayak harus disyukurin banget ya sih teman-teman Prodo. Soalnya baru kemarin juga teman saya ngepost foto-foto kita SMA di Instagram gitu, foto-foto angkatan kelas gitu, dia bikin kayak video pendek short videonya, terus kayak nggak berasa ya ternyata udah sekian tahun gitu teman-teman Pro 2. Terus akhirnya saya tertarik untuk komen, terus akhirnya kita ngobrol juga gitu teman-teman Pro 2. Dan ya yeah, gitu ya, kayak dulu tuh ngerasanya biasa aja pertemanan SMA, tapi setelah kayak kita udah nggak sama-sama mereka, udah after school punya kehidupan masing-masing, tuh kayak kita makin menghargai momen-momen itu nggak sih teman-teman Pro 2. Kayak zaman-zaman jam kos ke kantin sama-sama, dimarahin guru juga sama-sama, kayak seru aja gitu teman-teman Pro 2. Terlebih nih ya teman-teman Pro 2, lagi rame banget lagunya Fatin sama The Overtune yang Kamulah Kamuku Setelah 12 Tahun. Ya kan, ini juga background story-nya pada bikin klip-klip sekolah gitu. Waktu indah di pulang sekolah. Ya gak? Jadi nostalgia gak tuh?

Iya kan, seru nggak sih teman-teman Pro 2 kalau ngeliatin banyak banget yang pakai sound ini, lagunya Fatin sama The Overtune, Kamulah, apa, Kaulah Kamuku, bukan, apa tadi saya soundingnya, sepulang sekolah sebelum itu, ternyata lirik yang bener tuh detik indah di pulang sekolah gitu kan, bukan waktu indah ya. Iya, seru banget lagi jujur. Waktu dulu dengerin lagu ini sih biasa aja gitu kan ya, karena mungkin kita ada di masa-masa itu, ada di fase-fase itu. Tapi setelah long time ago, setelah waktu berlalu begitu cukup lumayan panjang, akhirnya tuh kayak ngerasa, wah iya lagi zaman-zaman pulang sekolah, nongkrong dulu sama teman-teman, motoran kemana gitu kan ya, atau ekskul, atau jemput doi, terus ya sebenarnya nggak kemana-mana sih, cuman kayak ngobrol, nganterin pulang ke rumah, terus ngobrol di rumahnya aja, udah gitu aja sih. Iya, berasa banget nostalgianya dan suka banget lagi sama tren ini karena ternyata banyak yang secara nggak langsung tuh speak up soal mereka menjalin persahabatan yang cukup lumayan lama dari SMA, bahkan mungkin sebelum SMA tuh ada yang akhirnya berakhir di pelaminan, sampai punya anak, sampai ada yang kemarin tuh bikin kontennya sampai S3-nya bareng-bareng gitu kan, dari SMA-nya, SMP apa ya, kalau gak salah SMP-nya sama-sama, SMA-nya sama-sama, kuliahnya terus sama-sama, sampai S3-nya pun juga akhirnya mereka sama-sama, kayak wah, itu sih couple goal banget gitu ya teman-teman berdua ya. Couple goal dalam arti tuh kayak senang aja ngelihatnya gitu kan ya. Tapi ya gak apa-apa juga. Mungkin couple goal di antar kita pasti beda-beda gitu ya teman-teman Pro 2. Dan seru aja tren pakai lagunya Fatin sama The Overtune yang 12 tahun lalu gitu teman-teman Pro 2. Nostalgia banget gak sih? Baca. Tapi dulu zaman SMA gitu ya, saking lengketnya kita sahabatan antara cewek sama cowok tuh, orang-orang pada ngiranya ya gitu kan ya, kayak pacaran zaman-zaman SMA lah gitu teman-teman Prodo, padahal kayak enggak bro sis, ada kan yang kayak cuman temenan aja, bahkan sampai sekarang juga masih akrab, masih temenan juga gitu kan ya, kayak gitu-gitulah. Tapi kayaknya gak cuma SMA deh, sampai di lingkungan kantor juga kayak gitu juga gak sih? Diceng-cengin juga gak sih teman-teman Pro 2? Oke, nextnya masih di listening partinya Nona, nyempil dikit Fatin sama The Overtune dengan Kaulah Kamuku. Nextnya ada Better on the Island ya Nona teman-teman Pro 2, masih dari album yang sama juga. So enjoy bareng sama Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: You really think you can handle all this, island boy?
1: Oh yes, Speaky Freaker-nya No Net, teman-teman Pro 2 yang 13 menit lebih itu lagunya Jar. Iya, bener banget lagi teman-teman Pro 2. Jadi baratnya tuh kayak berapa sih? 15 lagu ya kalau nggak salah. Di recap lewat speaker freaker ini gitu teman-teman Pro 2. Tapi ada yang versi shortnya dengan judul yang sama, sekitar durasinya tuh nggak nyampe 3 menitan gitu. So ya, yeah, menutup listening partinya Nona bareng sama Speaker Freaker, terus ada Island Girl, Durian, teman-teman Pro 2. Serius judulnya Durian Jar. Iya benar, sweet banget enggak sih? Better on the Island sama mana tadi? Partin plus 62 Nick of Time juga muncul teman-teman Pro 2 ya. Menit ke-42 dari jam 8 malam, masih barengan sama Fajar juga untuk jaga malamnya Pro 2 FM, teman-teman Pro 2. Next-nya menuju ke jam 9 malam, kita punya Hindia dengan evaluasi sama beberapa lagu-lagu lainnya juga. Yang mau cerita-cerita malam mingguan, kita temenin kamu di 0811-482842. So, kamu temenin Fajar juga boleh banget lewat cerita-cerita kamu. Mau nge-request lagu favorit sambil jam in di malam minggu ini, boleh teman-teman Pro 2. So langsung meet up kita aja di WhatsApp-nya Pro 2 FM. Kamu juga bisa ngirimin VN kamu ya, teman-teman Pro 2.

Memori by Lomba Sihir gitu, teman-teman Pro 2 bener banget setuju bahwa kita tuh punya banyak banget ribuan memori sampai kadang-kadang kita skip memori-memori tersebut. Ya, justru kalau suruh nginget-nginget zaman-zaman yang udah lampau gitu kan ya, kayak flashback lagi, jujur saya banyak diingetin sama teman-teman saya sih gitu, teman-teman Pro 2 kayak, "Jar, dulu kamu tuh begini, begini, begini loh," gitu. Kayak, "Ah, masa sih? Ih, ada momen-momen itu ternyata. Ada di hidup gue episode itu ternyata ya." Jadi nginget lagi gitu aja, teman-teman Pro 2. Ya, so, satu menit lagi menuju ke tepat jam 9 malam, masih barengan sama Fajar di Jaga Malamnya Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam barengan sama Summer, teman-teman Pro 2. Yes, menuju ke jam 9 malam. So, don't go anywhere, tetap stay.

0: chat bareng di WhatsApp yuk. 0811 4828 42 RRI Pro 2 Wamena.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.

0: Jangan. Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Kalau misalkan kamu nggak punya cinta gitu ya teman-teman Pro2, kamu mau memiliki cinta? Aduh, nggak mungkin sih orang nggak punya cinta gitu ya teman-teman Pro2. Ya oke lah, malam minggu ngebahas-bahas kayak gitu tuh apa sih? Kita kasih cinta deh teman-teman Pro2. Yes, cintanya dalam bentuk lagu aja. Di Pro2 FM, teman terbaik kamu, teman-teman Pro2. Ada The Groove, bareng sama Yopi Widianto, Satu Mimpiku. Ini ada Kemal, selamat malam Kemal yang pengen dengerin lagunya Giri Gani sesaat kau hadir katanya. Spesial buat semua yang dengerin aja deh Kak Fajar, thank you ya buat Kemal ya. Terus dari 082245 49, mau request lagu dong, lagu apa nih? Katanya lagunya Adrian Khalif yang Sialan, dari siapakah dirimu? Boleh disebutin namanya? Iya, kayak di BAP aja suruh nyebutin nama, nama lengkap lagi gitu kan ya. So ada dua requestan lagu teman Pro2, Giri Gani dan juga Adrian Khalif, kita munculin di Jaga Malamnya Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: 102,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Adalah nih dengan Malibu Night, teman-teman Pro 2. Ada yang nyaranin saya untuk dengerin lagu ini pas kamu lagi dalam perjalanan gitu, teman-teman Pro 2. Entah itu perjalanan pulang kantor mungkin, atau kalau malam-malam gini enak kali ya. Tapi kayak kadang-kadang tuh situasi Kota Wamena agak cukup kurang sinkron. Kalau misalkan kayak saya ngomong, kalau kamu lagi nyetir malam-malam kayak gini, jam segini pulang kantor gitu kan ya, kayaknya jam segini nggak ada juga.

Ada yang udah nyetir, yang masih nyetir atau mungkin kayak masih berkendara, tapi ya we never know gitu teman-teman Pro2 ya. Saya juga nggak pernah tahu, mungkin ada juga yang sambil dengerin Pro2 FM sambil berkendara juga malam-malam gini gitu kan ya. So mungkin kalau di tempat yang lain, di tempat yang lain, kalau di daerah lain dan malamnya tuh lebih panjang dalam tanda kutip gitu ya teman-teman Pro2, saya rekomend kamu banget buat dengerin Lani yang Malibu Night sambil kamu jalan-jalan atau kayak sambil berkendara naik motor atau naik mobil nyetir sendirian muter-muter kota. Ya sebenarnya nggak ada tujuan juga gitu kan ya Jar ya, lagi galau gitu mungkin. So kita move di pukul 10 malam lebih 20 menit teman-teman Pro2. Kali ini kita punya Sal Priadi dengan Foto Kita Blur di jago malamnya Pro2 RR Iwamena. Terus ada siapa nih dari 1251 yang request lagunya Kris Patih Mengenangmu. Udah pacar siapin juga lagunya Kris Patih. Terus ada yang WhatsApp ke Pro2 RRI. Assalamualaikum Kak. Selamat malam. Selamat malam juga buat kamu. Oke, maaf mengganggu sebentar ya Kak ya. Nggak apa-apa, kita diganggu. Kalau misalkan bukan spam judol, bukan spam nagih utang ke WhatsAppnya Pro2 FM sih nggak apa-apa ya. Ya kali, ya kali gitu kan ya. Ya kali pinjolnya pakai nomornya Pro2 RRI Wamena. Oh my lord. Aku mau izin request satu lagu, boleh nggak, Kak? Oke, terima kasih banyak. Semoga siaran malam Kakak menyenangkan dan penuh dengan keberkahan. Amin. Semoga kamu yang dengerin juga menyenangkan ya. Ini mau request lagunya Kenris yang Sakit Hati. Oke, udah Fajar siapin, ditungguin requestan lagu kamu satu persatu. Bakalan kita play semuanya di jaga malamnya Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di RRI News.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya banyak.

Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Yes, teman-teman Pro 2 sampai di sini aja, nggak sampai di ujung batas ya. Iya, karena ini udah batasnya juga sih ya. Roni Parulian, teman-teman Pro 2 nemenin kamu di ending siaran Pro 2 FM hari ini 26 September 2026 di pukul 23.56 menit. Fajar pamit, teman-teman Pro 2, selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa di siaran Pro 2 RRI Wamena untuk esok hari.

Teman Pro 2 di mana saja berada, teristimewa yang berdomisili di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Pro 2 RRI Wamena mengucapkan salam dan terima kasih atas kesetiaan teman Pro 2 mengikuti siaran kreatif untuk hari ini. Kami berharap teman Pro 2 puas dan bangga telah bermitra bersama Pro 2 Wamena mewujudkan hari esok yang lebih gemilang. Akhirnya mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 yang bertugas dari kawasan Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, mohon pamit sembari mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok hari, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking. Karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif. Bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan. Mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.

0: Gas terus, gas terus.
1: Lo.
2: Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Belah, prep. Seumpama uji emisi paling yo nggak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo nggak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Satu juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget. Edin,
2: lihat nih. Bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng.

0: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

0: Kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari C spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
5: Info Pro 2 di pagi hari ini bersama saya Miki. Informasi yang pertama, Timnas Panjat Tebing jalani latihan resmi jelang Asian Games 2026. 9 atlet tim nasional panjat tebing Indonesia menjalani latihan resmi Asian Games IC Nagoya 2026. Latihan berlangsung di Port Mes Nagoya International Exhibition Hall Sabtu 26 September 2026. Manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Ari Susanti Rahayu mengatakan latihan menjadi bagian persiapan sebelum pertandingan. Menurutnya kedatangan lebih awal memberikan keuntungan bagi atlet untuk pemulihan dan aktivasi. Sehari setelah tiba di Nagoya, para atlet langsung berlatih di venue pertandingan. Setelah latihan umum, mereka mengikuti latihan Field of Play sesuai nomor pertandingan. Latihan FOP nomor boulder dijadwalkan berlangsung 27 September, sementara FOP nomor lead dan speed digelar pada 28 September. Rangkaian pertandingan panjat tebing Asian Games 2026 dimulai 29 September. Agenda tersebut diawali seminar boulder putra dan kualifikasi speed putri. Informasi selanjutnya, kalah dari Jepang, Langkalani Esther terhenti di semifinal. Ganda putri Indonesia, Lani Tria Mayasari, Esther Narumi Triwardoyo harus mengakui ketangguhan pasangan Jepang, Mikoto Aiso Momohi Nimi. Lannister takluk 2 set langsung dari unggulan pertama Polytron Surabaya International Challenge 2026 di babak semifinal. Lannister kalah dengan skor 13-21, 16-21 dalam tempo 42 menit permainan. Pertandingan berlangsung di Gor Bulu Tangkis Sudirman Sabtu 26 September 2026. Informasi selanjutnya, klub Premier Liga pertimbangkan tuntutan kompensasi ke Manchester City. Sejumlah klub Premier Liga mulai mencari nasihat hukum terkait peluang menuntut kompensasi dari Manchester City. Langkah tersebut muncul setelah City dinyatakan bersalah atas 114 dari 115 dakwaan pelanggaran aturan finansial. Proses perkara belum berakhir karena sanksi terhadap klub juga belum diumumkan. Namun City disebut akan mengajukan banding atas keputusan komisi independen tersebut. Demikian Info Pro 2 di pagi ini.
6: Teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
7: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
8: Sama-sama.
9: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
10: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
11: RRI Digital saja, toh.
10: Sesekali, Jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
12: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
13: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
14: RRI Digital. Dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
15: You're listening to Teman Terbaik Kamu. Produa Womena.
16: Teman Terbaik Kamu.
5: Masih di Produa Teman Terbaik Kamu. Di pagi hari ini Teman Produa. Masih teman-teman Teman Produa dengan musik dan juga nanti dengan informasi-informasi di pagi ini. Yang sudah pada bangun nih, bagaimana kabar kamu di pagi hari ini? Semoga baik-baik selalu ya, bukan baik-baik sayang ya. Kalau baik-baik sayang itu kata armada ya Teman Produa. Oke Teman Produa, di pagi hari ini tentunya masih dengan musik dan juga informasi menemani suasana pagi kamu yang sudah pada bangun atau sudah mulai melakukan aktivitas di pagi hari ini. Mungkin ada yang berolahraga pagi atau mungkin ada yang tengah bersiap-siap ya, apalagi ini kan hari Minggu ya, untuk menjalankan ibadah nantinya. Semoga semuanya tuh bisa berjalan dengan baik ya. Mungkin pesan-pesan pagi hari ini, guys, jangan lupa ya Teman Produa, sarapan. Terus sebelum kamu beraktivitas menggunakan kendaraan, jangan lupa juga mengecek kendaraan kalian ya. Seperti bensin atau mungkin remnya dan lain-lain. Rodanya juga, supaya kamu di jalan tuh tidak ada hambatan ya. Dan kamu yang pastinya memulai pagi kamu dengan baik juga Teman Produa.

0: Bukan itu.
1: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
2: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
0: Mantap.
3: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: itu.
1: Sebentar.
0: Gue tunjukin, orang mau nipu, udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Teman terbaik kamu.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama nggak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Nggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama!

0: Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 92,1 Pro 2 FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Dua FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Teman-teman, teman Pro 2 di pagi ini ya, teman Pro 2 di pada selamat paginya Pro 2. Buat teman Pro 2 nih yang pagi-pagi mungkin belum beraktivitas tapi langsung nih main media sosial ya teman Pro 2. Nah, ini mungkin harus dikurangi ya teman Pro 2. Jadi ternyata penggunaan media sosial berlebih dapat memicu rasa cemas ya. Jadi jangan terlalu berlebih ya. Karena apa teman berdua? Jadi ada beberapa dampak negatif penggunaan media sosial. Meski banyak juga efek baiknya. Jadi dari Humas Palang Merah Indonesia menyampaikan beberapa efek penggunaan media sosial secara berlebih. Seperti merasa harga diri berkurang karena kebanyakan menampilkan sisi terbaik kehidupannya. Ini dari beberapa komentar orang ya teman berdua yang tentunya yang mereka alami. Jadi selain itu adanya dampak kecemasan dalam diri penggunanya. Cemas, takut ketinggalan banyak hal baru, hal baru atau FOMO. Nah, ketika Anda mengunggah foto liburan di media sosial akan menimbulkan rasa cemburu bagi yang belum bisa menikmatinya. Jadi sementara itu mengutip dari True to Yoga ada beberapa kiat ya supaya menggunakan media sosial secara wajar. Hal tersebut berguna ya supaya tidak terkena dampak buruknya. Nah, ini beberapa hal ya teman berdua ya. Yang pertama, jauhkan ponsel dari kamar tidur, terus dapatkan jam alarm memanfaatkan batasan pada ponsel seperti peringatan waktu layar, Forest dan juga Daywise. Gunakan platform penjadwalan posting berkomitmen makan malam tanpa ponsel. Nah, ini ya teman berdua, jadi terkadang juga kalau kita terlalu banyak melihat medsos terus melihat teman kita atau mungkin orang lain yang post sesuatu yang mungkin kita tidak bisa lakukan, ini bisa menjadi hal yang buruk juga ya. Selain mungkin ada yang baik, tapi ya pastinya teman berdua ada sisi negatifnya juga. Oke teman berdua, seperti itu. Jadi mungkin kita ya, khususnya kita, saya dan juga teman berdua harus kita mengurangi untuk terlalu banyak menggunakan media sosial juga ya, atau melihat-melihat media sosial.
1: Teman terbaik kamu. Teman

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 101 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area Rinio.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya banyak.

Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Oke, teman berdua, lagu dari Jos Florentino ya. Aku sadari yang baru saja hadir, teman berdua. Oke, teman berdua, sudah jam 7 lebih 10 menit. Langsung aja kita masuk di jalur request lagu di pagi hari ini, teman berdua. Buat teman berdua yang lagi dengerin berdua, mau gabung untuk request lagu, langsung aja nih 0811 4828 422. Sampai jam 8 ya, teman berdua, untuk request lagu. Jadi lagu Indonesia atau lagu mancanegara menemani suasana pagi kamu, teman pro 2. Langsung aja nih, teman pro 2.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkatnya kamu sepakat, ditarik, diukur, dililit, dan dilempar. Semacam aku ditungkap.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 92,1 Pro 2 FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Oke, teman berdua, lagu dari Fajar Nur ya, Sembuh Tanpaku. Masih teman-teman berdua di requestan lagu yang menit ke-34 buat teman berdua yang lagi dengerin berdua mau bergabung atau berpartisipasi di pagi hari ini. Langsung aja nih teman berdua bisa gaskan requestan kamu di WA-nya Pro 2 0811 482 842.
1: Saksikan konten kamu dengan RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

Kamu tahu gak sih kalau gigi John Lennon pernah dilelang dan mau dipakai buat mengkloning dirinya? Jadi ceritanya, ketika John Lennon masih hidup, Lennon pernah nyabut giginya sendiri buat dijadiin hadiah untuk anak dari asisten rumah tangganya yang merupakan penggemar berat The Beatles. Kemudian pada tahun 2011, seorang dokter gigi yang bernama Michael Zack membayar lebih dari $31,000 Amerika Serikat atau sekitar 485 juta rupiah untuk gigi John Lennon di sebuah lelang. Mengutip dari Ultimate Guitar, Dr. Zack rela mengeluarkan duit banyak karena rencananya gigi itu bakal dipakai buat diteliti agar dengan harapan bisa mengkloning sosok John Lennon suatu hari nanti. Tapi istrinya John Lennon, yakni Yoko Ono, enggak setuju sama rencana Dr. Zack ini. Sampai-sampai Yoko Ono ngirim ancaman hukum apabila itu beneran terjadi. Gokil juga sih kalau Dr. Zack beneran berhasil mengkloning John Lennon.

Masih di program teman terbaik kamu di FM 96,3 MHz di menit ke-50 ya, dari pukul 7 teman berdua. Buat teman berdua yang mau gabung, mau request lagu untuk menemani suasana pagi kamu, langsung aja nih teman berdua 0811 48 2842.

0: kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska? Jouska?

Oke, teman berdua, lagu dari Topat ya dan juga Mace kayak ingin ku miliki ya, tapi apalah daya ya. Ternyata tidak bisa. Oke, teman berdua, sampai di sini kebersamaan kita untuk requestan lagu. Selanjutnya menemani teman berdua dengan informasi ya seputar dunia pariwisata teman berdua. Kali ini teman berdua kita akan melihat, kok melihat ya, mendengarkan ya, ini salah satu wisata rohani yang ada di Kota Wamena ya teman berdua. Jadi wisata rohani ini berada di Kampung Jiwika ya teman berdua, Distrik Kurulu teman berdua. Jadi tepatnya tuh Goa Bunda Maria teman berdua. Jadi tentunya kita akan membahas sedikit ya seputar tentang atau dengarkan tentang Goa Bunda Maria yang ada di Kota Wamena.

0: was.
1: Sekarang kita ada di pintu masuk untuk wisata rohani Goa Maria. Kita mau lanjut ke dalam. Ya, jadi di tengah panasnya Kota Wamena, kita akan mencoba untuk menelusuri salah satu wisata rohani, yaitu Goa Maria yang ada di Jiwika. Kita akan melewati beberapa tangga, dan kita akan tahu nanti sampai di atas berapa tangga yang akan kita lalui. So, kita langsung naik ke atas. Untuk sampai di Goa Maria ini, kita harus menaiki 225 anak tangga. Perjuangan yang mungkin tidak terlalu susah, tapi juga jangan terlalu dianggap remeh. Dari pintu masuk atau gapura Goa Maria tadi, juga telah dipajang beberapa patung berukuran kecil yang menggambarkan proses perjalanan Tuhan Yesus menuju Via della Rosa. Papan patung tersebut tersebar di sebelah kiri dan sebelah kanan. Akhirnya saya sampai di patung Bunda Maria dengan pemandangan goa berbentuk menjorok ke dalam sekitar 10 meter dan lebar sekitar 20 meter.

Ya, jadi saat ini saya sudah berada di wisata religi Goa Maria Jiwika, dan dari informasi yang saya dapat, gua ini sudah ada sejak tahun 1980. Bisa dilihat bahwa gua ini sampai sekarang masih tetap terjaga dan bahkan terus dipakai untuk beribadah umat Kristiani yang datang ke Goa Maria di Jiwika.

Nah, teman berdua, itu sekilas ya teman berdua tentang wisata rohani yang ada di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan ya teman berdua. Jadi sekilas yang dibawakan ya oleh Fajar tentang wisata budaya Goa dan Patung Bunda Maria Jiwika atau sering disebut dengan Goa Bunda Maria Jiwika ya teman berdua. Ini adalah tempat ziarah dan juga wisata rohani umat Katolik yang terletak di kawasan Jiwika, Distrik Kurulu, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Nah, berada di wilayah Paroki Kristus Terang Dunia Jiwika, Lembah Balim, ini dekat dengan area wisata budaya terkenal ya seperti Mumi Jiwika. Nah, ini tempatnya merupakan tempat doa yang sederhana, tenang dan dikelilingi oleh keindahan alam khas Pegunungan Lembah Balim yang sejuk. Nah, ini menjadi salah satu destinasi ekowisata rohani penting di Kabupaten Jayawijaya yang sering dikunjungi umat untuk berdoa, merenung maupun mengadakan kegiatan keagamaan. Nah, jika kamu ingin merencanakan kunjungan yang pastinya akses dan rutenya kalau memang teman berdua yang khususnya mungkin berdatang itu dari arah Wamena kota ya ke arah Kurul ya, mungkin yang belum tahu bisa menggunakan mungkin mobil-mobil sewaan yang bisa mengantarkan ya langsung ke tempat ini. Tapi ini terkhusus juga buat kamu yang ingin naik ke atas berdoa, bisa juga ya teman berdoa khususnya yang beragama Kristen bisa ya teman berdua. Oke, seperti itu ya teman berdua untuk wisata atau informasi seputar wisata rohani Gua Bunda Maria yang ada di Wamena teman berdua.

0: Alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang?

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.

0: donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.